Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta.

Apakah Anda tahu salah satu hewan paria di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Work.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 Wamena.
2: Wamena. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102,1 Pro Dolphin, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lah kalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apa nih abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau! Cuk!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan. Ngadepin bencana, kita juga butuh

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Iya, asik sampai. Kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Semoga kamu juga beruntung nih teman-teman Pro 2. Iya, di akhir bulan Mei, 30 Mei 2026 masih beruntung juga, saya masih dikasih kerjaan gitu. Why? Yang jelas kamu beruntung kalau kamu sekarang lagi tune in di 96,3 MHz barengan sama Fajar untuk sesi ketiga yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Ceria gak sih sore ini? Ceria dong ya. Meskipun cuacanya tuh dingin, sebagian panas, sebagian mendung, tapi anginnya cukup lumayan dingin sih kalau menurut saya gitu teman-teman berdua ya. Menit ke-20 dari jam 3 sore, kita lanjut lagi. Buat yang mau request lagu favorit kamu, boleh banget temenin weekend saya siaran di Pro 2 juga boleh. WhatsApp aja ya di 0811482842 buat teman-teman Pro 2 langsung gabung. Yuk, barengan sama Pro 2 RRI Wamena. Teman terbaik kamu ada Lizzo. Oh, udah tahu ya lagunya siapa? Langsung tuh Lizzo-nya menyala banget. Lizzo and Ariana Grande with

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi?

teman Pro 2, dan seperti biasa Fajar nanti bakal ngajakin kamu buat tahu nih teman-teman Pro 2. Tahu apa nih Jar? Tahu soal lagu-lagu terbaiknya Pro 2 RRI Wamena. Kenapa ini enggak nyala ya? Jadi tungguin aja di jam 4 sore teman-teman Pro 2 sambil Fajar coba nyari channel buat nyambungin dulu ya. So ada Maway-nya Steve Aoki bareng sama Le Black di Pro 2 FM jelang jam 4 sore ini.

0: Underway kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Welcome back to your favorite show, Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edi Tama. Nemenin lo di hari Sabtu ini teman Pro 2, buat lo semua yang lagi enjoy dengan weekendnya, menikmati weekendnya, gua bakal nambahin kenikmatannya nih. Karena gua udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada satu lagu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Perunggu dengan Pikiran yang Matang harus keluar dan tergantikan oleh new entry kita di posisi ke-20. Sebuah lagu spesial yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun anniversary ke-30 Sheila on 7. Terasa spesial karena ini mengangkat juga fenomena orang-orang yang mungkin makin sulit buat membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Menarik buat kita denger ya. Alright, langsung aja. Ini dia new entry kita. Ada satu lagu yang menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 20.

0: Dia menempati posisi ke-19, 2 minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini sebuah lagu yang masih diproduseri oleh Petra Sihombing dan kabarnya juga menjadi sebuah penanda era barunya Bernadia. Waduh, menarik ya. Alright, kita bakal move ke posisi ke-18 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Satu lagu dari Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: buat gue sendiri Teman Pro 2, dimana salah satu liriknya penggalan di lagu ini ada lirik yang berkata, manusia kecil tapi besar sombongnya. Ini mungkin jadi pengingat buat kita semua Teman Pro 2, dan juga menjadi tamparan halus ya. Mungkin di tengah ambisi dan juga ego kita sebagai manusia, kita harus tetap selalu rendah hati ya. Well, itu dia Teman Pro 2, Raim Laude dengan Ikro yang menempati posisi ke-17. Sekarang kita move ke posisi 16, satu peringkat di atasnya. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.
1: Number 16.

0: vibes-nya tuh paling enak kalau lo dengerin ketika sedang berkeliling Jakarta, ya kan? Kira vibes-nya tuh kayak, kalau menurut gue, ini digambarin anak Jaksel abis, ya. Ya mungkin buat sebagian orang juga relate banget, gimana jalanan Jakarta yang macet. Tapi kalau kita bayangin juga, ini vibes-nya tuh ala-ala California gitu. Yes, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, menempati posisi 15 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita move ke posisi 14. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita juga di Indonesia Top 20 Jakarta. This is Dia dengan
1: Number 14.

0: minggu ke depan. Tapi who knows ya, kita gak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa nih. Jadi kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Di posisi ke-12, satu kolaborasi dari Toh Pati dengan Fabio Acer dengan Cinta Kita.
1: Number 12.

0: Tanya Kau. Menambah di posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta. Nah, sebelum gua bakal lanjut ke posisi 10 untuk edisi minggu ini, gua bakal kasih recap dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu ini. Di posisi 20, new entry kita untuk minggu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi ke-19. Di posisi 18, Bermimpi dari Mahalini. Posisi 17, Ikro dari Raim Laude. Senja Sudut Kota by Samuel Cipta berada di posisi ke-16. Di posisi ke-15, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 14, Dia dengan Ea. Menambah di posisi 13 di minggu ini, ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Tohpati dan Fabio Acer dengan Cinta Kita mengunci posisi 12 di minggu ini. Dan di posisi 11, Liora dengan Teganya Kau. Yes, itu dia teman bro 2. Lagu-lagu yang berada di posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Sekarang, gue bakal spill siapa lagu yang mengunci posisi 10 untuk edisi minggu ini. 14 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia, Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: satu lagu yang cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta, dan di minggu ini menempati posisi 9. Kita lanjut ke posisi 8, ada satu lagu dari Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: Februari yang menempati posisi 7 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini satu lagu yang menurut gue cukup romantis ya, tapi kayak gak lebay gitu ya. Ini mungkin momennya kayak ketika lu udah menemukan seseorang yang tepat, jadi 1000 kali pun akan lu lakuin gitu kan demi dia, ya gak sih? Alright, kita bakal move ke posisi 6 untuk minggu ini teman bro 2. Ada satu lagu yang sudah mengunci, satu lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 6.

0: Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro dua yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai berubah, udah menjauh perlahan gitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo . Dan lagu ini juga menjadi pembuka ya untuk album terbarunya Ivan Seventeen yang berjudul Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, Sempurnanya Aku.
1: Number 4. Sumpah kita gendut banget gak sih?

Sabtu di Jakarta. Sebuah kolaborasi dari Toh Mati dan juga Nadif Masalama dengan lagu Semusim. Dan runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu yang udah seliburan di FYP, udah nemenin kita juga bertahan lama di Indonesia Top 20 di Jakarta. Jadi dia Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Nomor

0: untuk ngegambarin persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya posisi ke-10 sampai runner up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nadiba Salamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahalini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-Lamanya dari Diman Syahlai Tupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Gea Indrawari, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3 ada Tohpati dan juga Nadiba Salamah dengan Semusim. Dan posisi ke-2 kita di Indonesia Top 20 Jakarta ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priadi. Okay, sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

sebuah lagu yang menjadi penutup jumpa kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Terima kasih buat teman Pro 2 udah tunin terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue, Edi Tama, yang nemenin lo di hari Sabtu ini. Habis ini banyak program-program dan juga penyiar-penyiar lainnya yang siap nemenin lo sepanjang weekend. Jadi pastiin jangan kemana-mana ya. Kalau gitu gue, Edi Tama, pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

0: sini juga new coming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

Terin Somber with Home Wrecker. Waduh, di nomor 17 sama Bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

0: Prada, di nomor 15 barusan ada Tatna Gray with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari New Coming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

13. Baru 3 minggu di chart, udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman berdua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, Eyelid with Not Cute Anymore. Number 12.

Lina Carpenter with Tears. Dan ini sebentar lagi gue bakal ngomongin atau ngumumin siapa yang di nomor 10. Tapi gue sedikit mau recap dulu dari nomor 20, oke? Nomor 20 ada Dave Fiennes with Rain Dance. Nomor 19 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 18 ada Blackpink with Go. Di 17 ada Somber, Homebreaker. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di nomor 15 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Nomor 14 ada Bruno Mars, Risky Roll. 13, Madison Beer, Bittersweet. Nomor 12 ada I Live Not Cute Anymore. Di nomor 11 ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan langsung masuk ke top 10. Di nomor 10 ada Hunter X with Golden. Number 10.

hampir kayaknya ini bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright, kalau gitu sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Number 8.

0: Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2 tapi harus turun di nomor 7 karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempat main ke Indonesia ada Ray, Where Is My Husband?
1: Number 6.

chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.

Baby. Cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya. Tapi

Yes, teman Pro 2, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 20 lagu terbaiknya Pro 2 RRI, baik Indo dan juga manca. Udah kamu dengerin tadi, teman-teman Pro 2, so enjoy. Ya, meskipun memang sore ini sesuai prediksi sesuai prediksi, maksudnya kayak tadi sore tuh pas keluar kota Wamena tuh sebagian panas, sebagiannya tuh emang gelap, mendungnya tuh mendung banget gitu teman-teman Pro 2. Dan ya dari tadi hujannya juga udah turun gitu teman-teman Pro 2. Jadi siarannya sambil ditemenin hujan yang turun. Ah, gak cuman siaran, kerjanya juga gitu ya Jar ya. Hari liburnya juga. Emang iya kamu libur? Emang iya kamu kerja? Ya udah, semangat aja pokoknya. Kita masih nemenin kamu dengan musik bagusnya Pro 2 FM yang available buat kamu dengerin di RRI Digital. Oh, malam minggu ya. Asik nih kalau kita dengerin lagunya Farel Hilal, teman-teman Pro 2. Pinginnya tuh keliling-keliling, tapi ya gimana? Hujan coy. Gak mungkin keliling-kelilingnya pakai motor. Bukan romantis, yang ada basah, sakit.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multikonten.

Alright, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Barusan ada dia bareng sama Indah Kus, teman-teman Pro 2. Dokter ya si Indah Kus ini. Tapi kayaknya emang darah musisinya tetap mengalir meskipun dia dokter gitu, teman-teman Pro 2. So ya malu-malu, tapi kamu jangan malu-malu, buat langsung WhatsApp aja ke 0811 482842. Kita tungguin buat teman-teman Pro 2 langsung gabung barengan sama kita. Yes, masih di sore ceria sampai jam 8 malam nanti, teman-teman Pro 2. Hujannya emang udah reda, tapi kayak tetap ada suara air yang kena atap di kantor gitu, teman-teman Pro 2. Karena pakai seng, jadi kayak cukup lumayan nyaring juga gitu bunyinya. Terus kalau pas saya ngeliat perakiran cuaca di malam minggu ini, iya dong, ini kan Sabtu malam, menjelang malam, malam minggu coy, bro sis. Itu tuh memang prediksinya hujan ringan sih, teman-teman Pro 2. Kalau Wamena Kota ngelihat cuaca malam ini ternyata memang berawan. Terus kalau Jayawijaya secara umum juga hujan ringan. Beberapa kabupaten lain juga sama sih, hujan ringan juga malam ini, kayak Yahukimo, terus Yalimo, Mabramo Tengah, juga Pegunungan Bintang. Sementara di Lanijaya sama Tolikara tuh diperkirakan udaranya kabur sampai dengan pagi nanti gitu, teman-teman Pro 2. Jadi gimana dong Jar? Nggak jadi dong malam mingguan. Tetap jadilah pasti. Anak-anak pun di zaman sekarang tuh pasti ya masih cuma hujan ini. Ada mobil tetangga, minjem lah. Ya udah deh, buat kamu yang mau malam mingguan hati-hati di jalan, tapi buat yang enggak tenang aja, kita masih available terus kok buat nemenin kamu. Jangan lupa streaming di www.rri.co.id. Ini lagunya enak tapi enggak dengan judul dan maknanya gitu, teman-teman Pro 2. Ya enak buat yang rasa enak.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Jam 7 malam ini teman-teman Pro 2, kamu ngikutin Info Pro 2 barengan sama Fajar di mana kita mulai informasinya. Mulai 1 Juli 2026 nanti, registrasi kartu SIM baru di Indonesia akan wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Kebijakan ini diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital setelah masa uji coba selama hampir 5 bulan dan dinilai berjalan lancar. Dilaporkan oleh antaranews.com, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat mengatakan sistem biometrik yang digunakan operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, Ooredoo, kemudian XL Smart terbukti berjalan baik selama masa uji coba dengan respon masyarakat yang juga cenderung positif. Data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia mencatat sekitar 1,4 juta nomor baru telah didaftarkan menggunakan verifikasi biometrik wajah sepanjang Januari hingga April 2026. Kita beralih ke update info lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Novak Djokovic tampil dengan jaket custom rancangan Lacoste selama Roland Garros 2026. Desain ini dibuat langsung oleh kreatif director Lacoste, Pelagia Kolotouros, dengan inspirasi dari nuansa clay season khas turnamen tenis Paris tersebut. Jaket ini memudahkan siluet runway dengan sentuhan performance wear ala tenis. Di detailnya pun juga cukup kompleks, mulai dari tekstur 3D sculptural hingga finishing authentic clay handmade yang terinspirasi dari karakter lapangan Roland Garros.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Timnas Indonesia akhirnya resmi masuk ke A.S. Sport FC 26, ya maksud kami A.S. Sport FC 26 dan FC Mobile lewat kerjasama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia dan juga A.S. Sport FC. Lewat kolaborasi ini, skuad Garuda kini bisa dimainkan langsung di franchise game sepak bola milik A.S. Sport lewat update terbaru yang sudah mulai dirilis secara bertahap. Kolaborasi ini nggak cuma menghadirkan timnas Indonesia sebagai playable team, tapi juga membawa elemen otentik seperti jersey terbaru dari Kelme, lambang Garuda, hingga kemiripan wajah para pemain dalam game tersebut. Timnas Indonesia juga menjadi tim nasional pertama dari Asia Tenggara yang meraih, maksud kami, yang resmi hadir di franchise A.S. Sport FC sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme sepak bola Indonesia di level internasional termasuk di industri gaming. Sekian untuk update Info Pro 2. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu cek di www.rri.co.id.
1: Info Pro 2.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Gimana teman Produa? Apakah tipemu sama kayak punyanya Fanny Rahmansyah yang potongannya sebahu, poninya lucu, giginya gingsul satu, teman-teman Produa? Kalau tipeku sih yang kayak dinyanyiin Justin Bieber sih. Aduh, apalagi di lagu ini gitu kan ya. Jadi tipenya yang kayak gimana, Jer? Yang kayak gini lah pokoknya. Kayak

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Saya ingat banget dulu diajarin tarik ulur gitu teman-teman Pro2. Iya, ngerti lah ya, bukan tarik tambang maksudnya, bukan itu. Ngapain juga saya harus tarik tambang sama seseorang gitu teman-teman Pro2. Ya gak apa-apa kalau hadiahnya jalan-jalan ke Paris mungkin, kayak ada yang di Paris tuh. 1937, kamu masih dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu juga, teman-teman Pro2. Single barunya Mario G. Cloud, Tarik Ulur, udah bisa kamu request di Pro2 FM. The one and only di 0811-482842. Masih barengan sama Fajar sekitar ya kurang lebih 30 menitan lagi lah teman-teman Pro2. Tenang aja, kita masih terus trying buat nemenin kamu lewat musik bagusnya Pro2 RR Iwamena. Gimana? Dari tadi udah bagus kan? Yang berikut-berikutnya makin bagus kok teman Pro2, tungguin aja ya kan. Jadi tetap stay tune dan pastiin kamu udah ngedownload aplikasi RRI Digital yang bisa banget kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu. Sekali lagi, ayo cepetan download RRI Digitalnya, screenshot terus kirimin ke WhatsAppnya Pro2 FM. Okay? Instant Zebra teman-teman Pro2, we're trying my best. Dan nanti bakalan ada NPD, Salma Salsabil, Katy Perry, Gary Gani, banyak lah pokoknya. Jadi tetap stay tune aja. I know you think I got it all figured out, 'cause I walk around like my head's in the clouds, but I'm just a boy with his

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Sampai sini aja teman-teman Pro 2. Kalau ditanya sampai kapan, sampai sini aja udah. Pokoknya buat siaran nemenin kamu, so thank you so much buat yang udah seru-seruan bareng sama Fajar, udah dengerin siaran Pro 2 RR Wamena untuk sore ceria juga. Stay positive and optimist teman-teman Pro 2. Selamat nuntasin weekend kamu. Sampai jumpa besok. Besok masih weekend ya. Saya ingatnya kok tiba-tiba kayak hari ini Minggu, besok Senin. Enggak dong. Besok masih hari Minggu, weekend masih ketemu sama Fajar lagi. Stay positive dan juga optimis teman-teman Pro 2. Again and again.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabar malam ini teman Pro 2? Semoga selalu dalam keadaan sehat, hangat dan juga penuh semangat pastinya ya. Dan teman Pro 2, malam ini Salsa hadir nemenin malam minggu kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi Sabtu 30 Mei 2026, hanya di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini teman Pro 2, cuaca di Kota Wamena sedang dihiasi rintik hujan yang membuat suasana terasa lebih sejuk dan tenang pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi bersantai di rumah menikmati secangkir kopi atau teh hangat ya, yang sedang menyelesaikan tugas, bekerja ataupun masih dalam perjalanan ya teman Pro 2, semoga tetap nyaman dan selalu berhati-hati di tengah cuaca malam ini teman Pro 2. Dari pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 Salsa bakal nemenin malam kamu dengan deretan lagu-lagu hits pilihan tentunya teman Pro 2, dan juga info menarik yang sayang banget untuk dilewatkan juga ya teman Pro 2. Dan malam ini juga Salsa bakal buka requestan nih untuk kamu teman Pro 2 yang mau request, kamu bisa aja request di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811482842 ya. Jadi teman Pro 2, biarkan hujan di luar menjadi teman suasana, sementara Pro 2 FM menjadi teman setia di ruang dengar kamu teman Pro 2. So ya teman Pro 2, nikmati aja malam minggu yang hangat ya teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana, karena Jaga Malam baru aja dimulai nih teman Pro 2, hanya di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

barengan sama Salsa ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama guyuran hujan juga ya di Ketawa Mena yang membuat suasana terasa ya, terasa lebih dingin lagi nih teman Pro 2, lebih tenang dan pastinya cocok banget buat nikmatin malam bersama lagu-lagu hits pilihan yang sudah selalu siapkan lalu khusus untuk teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi santai di rumah, lagi lembur, belajar, nongkrong atau bahkan ya masih dalam perjalanan, tetap hati-hati karena cuaca malam ini cukup basah ya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa siapkan minuman hangat dan biarkan Pro 2 FM yang nemenin malam kamu sampai nanti menjelang tengah malam teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, mulai nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur sampai dengan 23 waktu Indonesia Timur Salsa bakal buka sesi request lagu dan juga titip salam teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang pengen dengar lagu favorit atau mau kirim salam buat sahabat, keluarga, pasangan atau siapa aja yang lagi kamu pikirin malam ini teman Pro 2, langsung aja kirim pesan kamu melalui nomor WhatsApp Pro 2 di 0811482842 teman Pro 2. Tenang aja teman Pro 2, karena di sela-sela requestan dan juga titip salam nanti Salsa bakal berbagi info ya, info menarik yang pastinya menambah wawasan dan juga menemani malam kamu jadi lebih seru teman Pro 2. Semua info yang bakal Salsa sampaikan untuk kamu di malam ini teman Pro 2 ya berasal dari portal berita RRI yaitu www.rri.co.id ya teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau dapat info terupdate seputar Indonesia maupun dunia ya, langsung aja kunjungi website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi di luar jangkauan siaran radio atau sedang berpergian ya, dengan jangan khawatir teman Pro 2, karena siaran Pro 2 FM RRI juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI digital kapan aja dan di mana aja. So teman Pro 2, tetap stay tune, tetap hangat dan nikmati malam hujan ini bersama Salsa di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam, hanya di Pro 2 FM RRI 96.3 MHz, teman terbaik kamu.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kesal.
4: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
5: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
6: Oh no.
5: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Brodo FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu nomor berdua. Masih barengan sama Salsa ya di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya edisi malam minggu nih teman berdua, di hari Sabtu 30 Mei 2026 teman berdua. Nah teman berdua, tepat pukul 21.08 menit waktu Indonesia Timur, teman berdua, saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih teman berdua, yaitu request lagu dan titip salam pastinya. Jadi buat kamu nih teman berdua yang pengen denger lagu favorit malam ini, atau mau kirim salam buat sahabat, keluarga, teman kerja, gebetan, ataupun seseorang yang spesial yang lagi kamu pikirin malam ini, langsung aja kirim pesan kamu melalui nomor WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 28 42. Tenang aja teman Pro 2, selama sesi request dan titip salam berlangsung ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur pastinya. Dan gak hanya itu teman Pro 2, bakal diselingin juga sama info menarik lainnya. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

Berdua yang meraih lisensi basket nasional di Kota Manokwari. Ya, pemain berdua untuk pertama kalinya nih, Kabupaten Jayawijaya dan juga Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini memiliki pelatih dan juga wasit bola basket berlisensi resmi. Nah, teman berdua, pencapaian ini ya menjadi sejarah baru nih dalam perkembangan olahraga bola basket di wilayah Pegunungan Papua. Teman berdua, kegiatan itu berlangsung melalui penantara pelatih dan wasit lisensi C bola basket wilayah V zona Maluku Tanah sampai Tanah Papua tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu di tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2026, teman Pro 2. Teman Pro 2, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat undangan dari panitia pelaksana pelatihan pelatih dan wasit lisensi C bola basket dan kepada ketua DPD Perbasi Papua Pegunungan ya teman Pro 2 ya, dan menanggung jawab sekaligus ketua tim kegiatan yaitu Randy menyampaikan bahwa pelatihan ini memiliki peran penting dalam memperkuat pembinaan olahraga bola basket dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan dan perwasitan teman Pro 2. Dan selain itu juga teman Pro 2, kegiatan ini menjadi momen penting banget nih untuk mempererat sinergi antar pengurus Perbasi di wilayah Maluku dan Tanah Papua dalam mendorong percepatan pembangunan prestasi bola basket di kawasan Indonesia Timur. Ada juga biaya pendaftaran kegiatan tersebut teman Pro 2 sebesar 600.000 per peserta nih teman Pro 2. Lanjut teman Pro 2, sebanyak 5 peserta dari Jayawijaya dan Lanijaya juga turut mengikuti kegiatan pelatihan dan penantara tersebut, yaitu Warbes Wetipo, Indra Wijaya, Sofyan Wetipo, Pro Frey Wenda, dan juga Messi Berkogoya teman Pro 2. Dan perjalanan mereka menuju Manokwari bukan hal yang mudah ya teman Pro 2 ya, dengan berbagai keterbatasan yang ada nih teman Pro 2, mereka tetap bertekad banget nih untuk mengikuti pelatihan demi mendapatkan lisensi resmi. Berbekal semangat swadaya ya teman Pro 2 dan juga bantuan dari sejumlah pihak yang peduli terhadap perkembangan olahraga di Papua Pegunungan nih teman Pro 2, mereka akhirnya berhasil ngikutin seluruh rangkaian kegiatan sampai memperoleh lisensi. Dan kisah perjuangan para peserta ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua nih teman Pro 2, bahwa tekad yang kuat, usaha dan juga doa dapat membuka jalan menuju keberhasilan. Dan harapan besar juga disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Perbasi, KONI, serta diaspora Provinsi Papua Pegunungan teman Pro 2, agar ke depan dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih besar kepada anak-anak muda Papua nih yang memiliki semangat membangun prestasi olahraga di daerah pegunungan.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Kumpul berdua sama-sama saya tungguin nih requestan dan juga titip salam dari kamu teman pro 2. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya teman pro 2 ya. Langsung aja kirim pesan kamu melalui nomor WhatsApp pro 2 di 08 11 48 28 42 sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur teman pro 2.

0: Cicet bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

102 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu nomor 102. Balik lagi nih masih di sesi request dan juga titip salam ya teman 102. Dan hadir lagi di ruang dengar kamu teman 102, satu informasi tentang satu password untuk semua akun. Nah ini berbahaya besar banget buat yang mengintai ya teman 102 ya. Tahun kedua, sebagian orang memang memakai satu password untuk semua akun karena dianggap lebih praktis. Mereka nggak perlu mengingat banyak kombinasi atau khawatir nih lupa saat login. Tapi tahun kedua, kebiasaan itu menyimpan risiko besar yang sering banget diabaikan pengguna internet. Kalau satu akun diretas, akun lain dengan password sama juga mudah diakses peretas nih tahun kedua. Bahaya menggunakan password yang sama untuk semua akun diantaranya satu akun terekspos, semua akun terancam. Yang kedua, email merupakan target utama yang sering diremehkan di teman kedua. Ya, data bocor, satu password bisa bobol semua. Yang keempat, data pribadi mudah disalahgunakan. Yang kelima, kata sandi umum mudah ditebak. Dan yang terakhir, seringkali korban baru sadar setelah semua akun diambil alih. Nah, nomor 22 menggunakan password berbeda pada setiap akun dapat banget membantu mengurangi risiko peretasan secara signifikan. Untuk keamanan digital dimulai dari kebiasaan sederhana teman 22 yang sering dianggap sepele oleh pengguna gitu ya. Ya teman 22, kita balik di sesi request dan juga titip salam. So teman 22 langsung aja kirim pesan kamu melalui nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4828 42.

0: Ih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di sesi request ya, dan juga titip salam. Dan diselingi dengan info-info menarik. Dan kali ini teman Pro 2, infonya datang dari dunia kesehatan terkait mitos mitos mata berkedut pertanda buruk gitu. Nah teman Pro 2, bener gak sih mata berkedut itu pertanda kabar buruk atau hanya mitos mata? Nah, pada umumnya nih ya teman kedua ya, masyarakat Indonesia itu masih percaya kalau mata berkedut itu adalah pertanda buruk. Nah, sekarang kita bakal tahu nih mitosnya teman kedua. Mata berkedut itu sebenarnya disebabkan karena beberapa hal nih teman kedua, seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan juga kurang tidur gitu ya. Dan teman kedua, dari dokter Sadam Ismail, pada konten edukasinya di TikTok nih ya teman kedua, mata berkedut itu biasanya disebut eyelid myokimia teman Pro 2, dimana mata berkedut itu bukan karena ada yang rindu, mau menangis, atau mungkin mau dapat rezeki nih teman Pro 2, tapi kondisi ini disebut dengan eyelid myokimia, dimana otot mata sedang tegang, kelelahan, kurang tidur, atau stres gitu. Ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut nih teman Pro 2. Yang pertama, cukup istirahat, dimana kamu butuh istirahatkan tubuh kamu dan juga mata kamu teman Pro 2. Yang kedua, batasi atau kurangi kafein, kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh. Yang terakhir yaitu kompres mata. Kamu bisa kompres mata kamu dengan handuk hangat teman Pro 2 selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata kamu. Nah teman Pro 2, kamu harus segera memeriksakan diri kamu kalau mata kamu berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, itu dia satu informasi kesehatan untuk kamu di malam ini. Dan saya masih nungguin pesan-pesan kamu teman Pro 2 di malam ini sampai nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, pukul 23 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, langsung aja hubungi saya di 08

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif, bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

Titip Salam sudah berakhir mengumpul dua, dan kita masuk di Jazz Music, di mana Salsa akan hadirkan lagu-lagu hits lainnya untuk nemenin malam.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siaran kita sempat tidak mengudara ya teman Pro 2 ya, karena adanya pemadaman listrik. Tapi kali ini siaran kami kembali mengudara teman Pro 2. So, selanjutnya bakal kembali hadirkan lagu-lagu hits untuk nemenin malam kamu di malam ini. So, teman Pro 2 tetap stay tune aja di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Arena.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tidak terasa ya kebersamaan kita di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi Sabtu 30 Mei 2026 sudah sampai di penghujung nih teman Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur, yang berarti saatnya salah satu pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah setia menemani malam.

Wamena yang masih ditemani rintik hujan, teman Pro 2. Semoga kebersamaan kita malam ini bisa jadi teman yang menghangatkan ya teman Pro 2, dan menemani aktivitas teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Buat yang sudah bersiap untuk beristirahat, selamat tidur dan semoga mimpi indah. Buat yang masih beraktivitas, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman Pro 2. Mengucapkan terima kasih banyak teman Pro 2 untuk kebersamaannya malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan lagu-lagu terbaik dan juga info menarik lainnya. Salsa pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap setia bersama Pro 2 FM RRI 96.3 MHz, tempat terbaik kamu. Good night teman Pro 2.

Pro25 mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Terima salam dan terima kasih yang menghadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program Madua Wamena hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yagotaku buluk motok hanarogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi tahun 2022, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu, dipancar luaskan dari Jalan Taman Jani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz, dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

dalam seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.